Asukzora, asu asini khatuma pandao, tiloktomani kothma khanabaikhya. Tabuk jaduni resapung khanalayana, khorangrawana, purno rupini.